Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dalam kajian teleling untuk ikhwah di negeri Malaysia dengan pembahasan kitab Al-Mu'taqadus Sahih Al-Wajib ala kulli mu'min i'tiqaduha, yang mana kita di malam hari ini merupakan pertemuan ke-42, yakni di Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 19 Mei 2026. Yang kita di tanggal 2 Zulhijjah ini berarti kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, yang mana pada 10 pertama memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan merupakan hari-hari termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih Allah cintai, nam, dibandingkan pada 10 hari pertama ini. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah bisa mengalahkan amal. Walal jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malih walam yarji minhu syai', kecuali seorang yang berangkat berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali satupun darinya. Inilah yang bisa menandingi amal saleh di 10 terakhir atau di 10 pertama Zulhijjah tersebut. Nah, selainnya tidak ada. Ini menunjukkan keutamaan amal saleh di 10 Zulhijjah ini. Karena itu, pesan penting kepada segenap ikhwah, yang ini sebagaimana pula wasiat para ulama, para masyaikh, qadiman wa hadisan, dulu maupun sekarang, mengingatkan kepada kaum muslimin agar memanfaatkan 10 pertama Zulhijjah ini untuk beramal saleh. Ya, baik qiraatul Quran, berpuasa, qiyamul lail, dan yang lainnya. Termasuk yang sangat ditekankan pula at-tahlil, wat-takbir, wat-tahmid. Ya, bacaan tahlil, takbir dan tahmid, yang itu semua ada dalam kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Yang ini kemudian disebut dengan takbir mutlak, sebagaimana pula akan ada takbir muqayyad, yang mana takbir mutlak ini berlaku sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 10, dilanjutkan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, maka jangan melewatkan ya amal-amal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Termasuk kita di malam hari ini berada dalam amal saleh, ya, yaitu dalam rangka talabul ilmi. Kita pun berharap amal saleh talabul ilmi malam hari ini yang kita lakukan mendapat keutamaan yang besar, karena kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah.

Ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah, maka di pertemuan ke-42 ini kita sampai pada bab at-tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa. Tahdhir dari duduk bersama para ahli al-ahwa, pengekor hawa nafsu. Wa hadzara ahli sunnati min mujalasati ahli al-ahwa wal bid'ah tahdhiran syadida. Ya. Ahli sunnah mentahdir, memperingatkan dari duduk bersama ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, wal bid'ah, para ahli bid'ah. Tahdiran syadidan, dengan tahdir yang sangat keras. Li'anna mujalasatahum fiha mukhalafatu amrillah, karena duduk bersama ahlul ahwa dan ahlul bid'ah itu padanya terdapat penyelisihan, penentangan terhadap perintah Allah. Wa hiya alamatu mahabbatihim, dan duduk dengan ahlul bid'ah itu sebagai tanda cinta kepada mereka, suka kepada mereka. Wa mujalasuhum wa mujalisuhum ala khatarin, dan orang yang duduk dengannya, dengan ahlul ahwa ahlul bid'ah itu, dalam bahaya, ya, minal inqiyad ila dalalihim, yaitu bahaya berupa tunduk kepada kesesatan mereka. Wa mutaba'atihim ala batilihim, dan mengikuti mereka di atas kebatilannya. Inilah prinsip ahlus sunnah, salah satu prinsip ahlus sunnah mentahdir dari mujalasah, duduk bersama ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, dengan tahdir yang syadid, tahdir yang keras, tidak sekedar tahdir saja, namun dengan tahdir yang sangat keras. Kenapa mentahdir dari duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa? Karena beberapa alasan di sini. Ya. Mujalasah dengan mereka merupakan penentangan terhadap perintah Allah. Allah merintahkan untuk menjauhi, ya, menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah sebagaimana akan disebutkan ayatnya, perintah Allah tersebut, ya. Dan duduk dengan ahlul bid'ah itu merupakan tanda bahwa orang yang duduk dengannya ada cinta kepada ahlul bid'ah itu, dan ini dilarang mencintai ahlul bid'ah. Justru sebaliknya, kita diperintah untuk membenci dan barak, berlepas diri dari ahlul bid'ah. Alasan kedua, alasan ketiga, duduk, orang yang duduk dengannya itu akan berada dalam bahaya besar. Apa bahayanya? Akan tunduk kepada kesesatan-kesesatan ahlul ahwa itu, ahlul bid'ah itu, termasuk ahlul ahwa para hisbiyin. Ya. Itu akan tunduk kita kepada kesesatannya. Dan kita akan mengikuti mereka di atas kebatilannya. Ya. Ini kalau orang duduk dengan ahlul bid'ah ini. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli al-'ilm bis-sunnah mukhalafatuha lil-kitabi was-sunnah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, bid'ah yang orangnya teranggap sebagai ahlul ahwa, ya, bid'ah yang orangnya, pelakunya teranggap sebagai ahlul ahwa dengan bid'ah itu adalah bid'ah yang, atau sesuatu yang dikenal oleh di kalangan para ulama us-sunnah sebagai penentangan dan penyelisihan terhadap Al-Quran was-sunnah. Sudah dikenal di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan menyelisihi Al-Quran was-sunnah. Kabid'atil khawarij, contohnya bid'ahnya khawarij. Maka orangnya disebut ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ya, war rawafid, atau bid'ah rawafid, orang yang terjatuh melakukan bid'ah khawarij. Apa rawafid ini pun orangnya disebut ahlul bid'ah, orangnya disebut ahlul ahwa, yang kita diperintah untuk meninggalkannya.
dilarang duduk dengannya. Demikian pula wal qadariyati wal murji'ah, dan al qadariyah dan murji'ah, kita pun dilarang duduk bercengkrama dengannya. Ya, orang yang jatuh kepada qadariyah orangnya ahlul bid'ah. Demikian pula al murji'ah. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita perlu tahu apa itu al bid'ah. Sebelumnya kita perlu tahu as-sunnah, karena bid'ah lawan dari as-sunnah. As-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa itu adalah at-tariqah, jalan. Was-sunnatu syar'an secara syar'i, ma kana 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh min aqidatin wa au amalin. Apa yang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya berupa akidah dan amal. Yani akidah dan amal yang Nabi alaihi salatu wasallam berada di atasnya. Demikian pula para sahabatnya berada di atasnya. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ana 'alaihi al-yawm wa ashabi." Apa yang aku ada di atasnya dan juga para sahabatku ada di atasnya, yaitu akidah dan amal yang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Nah, itulah as-sunnah. Dan ittiba'us sunnah wajib. Mengikuti as-sunnah dan mengamalkannya wajib. Sebagaimana Allah perintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, yaitu barang bagi barang siapa yang mengharap berjumpa Allah taala, wal yawmal akhir, dan hari akhir. Jadi Allah perintahkan untuk mengikutinya, untuk mengikuti Nabi, karena Allah jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Demikian pula dalam sabdanya, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyina min ba'di, addu alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk hidayah sepeninggalku. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ya, maka inilah pengertian as-sunnah dan inilah kewajiban mengikuti as-sunnah. Maka lawan dari as-sunnah adalah bid'ah. Apa itu al-bid'ah? Al-bid'atu lughatan asyai'u al-mustahdath. Sesuatu yang baru. Secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Nah, adapun al-bid'ah secara syar'i, yani dalam pengertian syar'i, fi istilah syara', dalam istilah syariat, apa itu al-bid'ah? Ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih min aqidatin au amadin. Ada sesuatu yang dibuat-buat dalam agama, diada-adakan dalam agama, perkara baru yang dibuat-buat, diada-adakan di dalam agama. Ala khilaf, dengan berbeda, yang berbeda atau menentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya, yaitu berupa akidah dan amal. Yani menyelisihi, menentang akidah dan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah bid'ah. Ya. Sesuatu yang baru dalam agama, menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akidah para sahabatnya. Menyelisihi amal Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amal para sahabatnya. Inilah bid'ah. Sehingga bid'ah menyelisih sunnah. Apabila menentang sunnah, maka itulah bid'ah.
Ya, menentang sunnah adalah bid'ah. Menyelisih sunnah adalah bid'ah. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam menyebutkan pula definisi bid'ah. Yang definisi yang beliau sampaikan ini definisi yang sangat bagus dan lengkap. Yaitu kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid-din mukhtara'ah tudahi syari'ah yaqsud bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit-ta'abbud lillahi subhanah. Al-bid'atu, bid'ah itu adalah tariqatun fid-din, sebuah tariqah dalam agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Ini tariqah ini dibuat-buat, bukan bagian dari agama, tidak. Ya, bukan dari agama tariqah ini. Tapi tariqah yang dibuat-buat namun dimasukkan dalam agama, dianggap sebagai bagian dari agama. Tudahi syariah, sehingga tariqah ini menyerupai syariat. Makanya orang enggak tahu akan mengira itu syariat sudah. Nah, memang menyerupai. Kalau dalam syariat ada zikir, nah, dari tariqah ini berupa zikir juga. Kalau syariat beribadah di masjid, nah, di tariqah ini ada juga ibadah di masjid. Tapi itu semua mukhtara'ah, menyerupai syar'i. Yuqsad bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Maksudkan untuk menempuh tariqah ini adalah untuk mubalaghah, berbuat yang lebih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW menyatakan apa? Tiga orang ya, yang menemui istri Nabi itu dan menyatakan ucapannya bahwa setelah mereka merasa dirinya itu kurang banyak dosa ya, dibanding ibadahnya Rasul, maka mereka ingin lebih, melebihi Rasul, mubalaghah, sehingga mereka membuat tariqah dalam agama ini yang baru. Satu mengatakan, saya tidak akan tidur malam, saya akan sholat terus. Ya, sholat, sholat, sholat qiyamul lail dianjurkan. Ya. Namun dia membuat tariqah baru, yaitu tidak tidur, tapi akan sholat malam terus sepanjang malam. Nah, ini tariqah baru, menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat. Nah. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan puasa terus sepanjang siang, sepanjang waktu, enggak akan berbuka. Ya, berpuasa dianjurkan, sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah dalam syariat. Iya. Tapi dia membuat tariqah baru, cara baru dalam agama ini, yaitu berpuasa terus menerus, tak berhenti. Iya. Nah, ini bid'ah. Yang satunya lagi menyatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Ya, supaya konsen beribadah. Ya, padahal menikahi wanita boleh, bahkan itu merupakan anjuran para nabi. Ya. Maka mendengar ini, Nabi SAW pun mengingkari pernyataan mereka dengan keras, seraya mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Perbuatan mereka bid'ah. Nah, bid'ah ini berarti membenci sunnah. Ya. Karena dikatakan tadi dalam ta'rifnya adalah sesuatu yang baru dalam agama ini, ala khilaf, menyelisihi tariqahnya Rasul, menyelisihi sunnatul Rasul, sehingga menentang sunnah itu bid'ah. Maka Nabi katakan, "Faman raghiba an sunnati Allah." Nabi sebut perbuatan ucapan mereka yang mereka katakan itu, yani mereka membuat tariqah baru itu, yang itu bid'ah. Nabi menyebutnya sebagai apa? Tindakan membenci sunnah. Membenci sunnah. Dan Nabi menyebutnya sebagai apa? Bukan golongannya, bukan golongan Rasul. Maka bid'ah itu haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla
wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Barang siapa yang menentang Rasul, menentang Rasul dengan bid'ah tadi itu, menyelisih perintah Rasul, menyelisih tariqatul Rasul, Rasul tidur malam dan juga sholat malam, enggak kemudian sholat sepanjang malam, tapi dia menyatakan saya mau sholat terus. Nah, ini menentang Rasul. Nabi menyebutnya man raghiba an sunnati, siapa yang benci terhadap sunnahku. Maka tindakan ini menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas untuknya atau padanya al-huda, petunjuk Nabi sudah jelas. Ya, petunjuk Nabi adalah menikah, menikahi wanita juga. Nah, dan tentunya dengan wanita yang salihah dan menjadikan rumah tangga memiliki misi dan tujuan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini jelas hidayah, tapi dia menentang. Barakallahu fikum. Ya, hidayah adalah berpuasa. Ada puasa wajib, ada puasa nafilah. Ya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, nah, dan yang lainnya. Tapi dia nentang dengan membuat tariqah baru, yaitu akan berpuasa seterusnya. Ya, maka ini menentang Rasul setelah jelas hidayah padanya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Al-mu'minin yang dikatakan para ulama, al-mu'minin yang paling utama masuk dalam ayat ini adalah kepada sahabat. Mereka lah jelas mu'minin. Pasti mereka lah mu'minin. Allah yang menjaminnya, Allah yang merekomendasi. Sehingga yang masuk pertama kali pada ayat ini adalah para sahabat. Sehingga ini adalah yang sifat kedua, yaitu mengikuti selain jalannya para sahabat. Nah, sehingga dia tidak mengikuti ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ya, sehingga enggak mengikuti sunnah. Maka apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam. Wasaat masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum. Jadi ini ancaman keras bagi orang yang menyelisih sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ya, yang itu berarti apa? Bid'ah. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa bid'ah itu haram, karena ancamannya sangat keras. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini peringatan keras dari Nabi alaihissalatu wassalam, tahdzir yang sangat keras dari Nabi alaihissalatu wassalam dari bid'ah. Beliau bersabda di sini, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru yang di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin, karena sunnya setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, yakni tersesat dari al-haq. Ya, wa dhaya'un fid din, terlantar dalam agama. Wa suluk sabilal dhalin, dan dengan itu dia telah menempuh jalan orang-orang yang tersesat. Pelaku bid'ah, sahibu bid'ah, amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, "Qul hal nunabbi'ukum
bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya,

Alladzina dhalla fil hayati dunya. Siapa mereka? Orang-orang yang tersesat. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, tersesat. Sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira bahwa dirinya sedang berada pada sebaik-baik amalan. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ini sebagaimana di surat Al-Kahfi. Di ayat ke-104. Qul hal nunabbi'ukum, maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Ya, paling merugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira mereka sedang berbuat sebaik-baik amalan. Nah, ini ciri ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah seperti tadi, Pak. Yang menyatakan saya akan sholat terus-menerus, tidak akan tidur. Dia mengira itu lebih baik, itu yang terbaik. Padahal mereka adalah orang yang paling merugi amalannya. Namun dia mengira mereka berbuat yang terbaik. Ya, ini bahayanya bid'ah. Bid'ah itu orang yang melakukan bid'ah itu, dia akan seperti tadi, memang tujuannya memang dia mubalaghah fi fitta'abud, ingin yang berlebih dalam agama ini, dalam beribadah kepada Allah, sehingga mereka merasa amalnya itu yang terbaik, sebaik-baik amalan sudah. Ya. Maka ternyata amal usahanya sia-sia. Dhalla sa'yuhum. Ya. Sia-sia amal usaha mereka. Dalam keadaan mereka mengira dirinya berada di sebaik-baik amalan. Maka Allah katakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb-nya dan kafir terhadap pertemuan dengan Rabb-nya. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami tidak akan menegakkan, ya, untuk mereka pada hari kiamat wazna, timbangan amal, sehingga tertolak, sia-sia amal mereka, tertolak amal mereka. Yang Allah katakan di ayat yang lainnya, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, amal yang hanya bikin capek, ya, tasla naron hamiyah, dan menjerumuskan pelakunya kepada api neraka. Sudah amal yang capek, gak bernilai, sia-sia, tertolak, menjerumuskan pelakunya dalam neraka. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, man amila man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, dalam urusan kami, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya, tapi dianggap bagian darinya, dimasukkan sebagai bagian dari agama, padahal bukan. Ya. Maka kata Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Demikianlah dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, tidak ada contoh dari kami, maka amal itu juga tertolak. Maka di sini bahayanya bid'ah. Orang yang mengamalkan bid'ah, amalnya merdu, tertolak. Ya. Demikian pula taubat itu akan terhalangi. Ya, pelaku bid'ah akan terhalangi dari taubat. Bagaimana dia mau bertobat sementara dia mengira, merasa yakin dirinya berada di atas sebaik-baik amal. Karena itu Allah, Nabi alaihissalam bersabda, inna allaha ihtajabat tauba an sahibi kulli bid'atin. Sunya Allah menghalangi taubat dari
setiap pelaku bid'ah. Terhalangi dia. Ya. Artinya orang yang berlaku maksiat, misalnya dia sadar bahwa itu maksiat, enggak akan mengatakan dia ini baik. Dia tahu itu maksiat. Ya. Tapi karena orang yang hawa nafsu, dia berbuat itu. Tapi karena dia tahu itu maksiat, maka biasanya bisa diharapkan taubatnya. Sementara pelaku bid'ah, dia merasa itu yang terbaik, sebaik-baik amalan. Enggak merasa itu jelek. Ya, tidak merasa itu jelek, bahkan dia mengira itu baik. Nah, yang seperti ini bagaimana akan diharapkan dia akan bertaubat? Pelaku bid'ah juga terlaknat. Ya. Setiap pelaku bid'ah itu pasti terlaknat. Allah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa 'alaihi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sirfan wala 'adla." Barang siapa yang ahdatha fiha, membuat-buat ya padanya, ahdatha fiha hadatsan, membuat satu perkara baru. Aw awa muhdisan, atau melindungi pelaku bid pelaku perkara baru, yakni pelaku bid'ah. Maka atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan semua manusia. Ya. Maka atasnya laknat dari Allah Ta'ala, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sama sekali. Ya. Dan pelaku bid'ah itu tidaklah menambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari agama. Ya. Ini sebagaimana penyifatan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap kelompok Khawarij, yang mereka adalah orang yang rajin salat. Ya, rajin ibadah, rajin baca Quran, namun di atas bid'ah. Menyelisih sunnah Rasul dan para sahabatnya. Menyelisih akidah Rasul dan akidah sahabatnya, menyelisih amal Rasul dan amal sahabatnya. Karena itu Nabi katakan, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi au siyamihim. Ya, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sungguh salah seorang di antara kalian akan meremehkan sholatnya dibandingkan sholat mereka. Padahal ini siapa yang Nabi katakan ahadukum, salah seorang di antara kalian, yakni di antara sahabat. Sahabat. Kalian akan, yakni kalian baik para sahabat, akan merasa sholatnya itu lebih rendah, lebih kecil dibandingkan sholatnya mereka. Saking mereka rajin sholat. Namun sayang, itu tadi salatnya apa? Mubalaghah, berlebihan dalam agama ini. Salatnya apa? Perkara yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya salatnya itu menyerupai syariat, tapi bukan syariat munkar, bahkan thariqah muhdatsah mukhtara'ah. Sehingga apa? Walaupun demikian kondisinya, bahkan puasanya juga, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, kalian pun akan menganggap kecil ibadah puasanya. Namun karena ini di atas bid'ah, menyelisih sunnah Rasul, maka ternyata apa? Yamruquna minad-din, mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Sehingga berujung kepada murtad. Ya, berujung kepada apa? Mereka akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya dekat. Mereka ingin dekat padahal. Ya, namun mereka akan hakikatnya semakin jauh. Karena itu para salaf ya memperingatkan dari bid'ah secara total. Ya. Walaupun bid'ahnya itu kecil. Nah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Barbahari mengatakan, wa iyyakum, ya, waspadalah kalian, ya,
min saghairil bid'ah, dari perkara-perkara bid'ah yang walaupun kecil. Yang kecil itu satakbur, akan menjadi besar, besar dan besar. Ya. Ya, memang segala sesuatu itu akan dimulai dari yang kecil. Ya, bukankah api itu dimulai dari api yang kecil, enggak langsung besar. Kecil tapi terus kalau dibiarkan akan membesar, membesar, yang akan berakibat membakar habis rumah, bahkan gedung, bahkan suatu wilayah. Nah. Dan pelaku bid'ah itu menyatakan bahwa dia inginnya baik, ingin dekat kepada Allah, ingin ibadahnya semakin kuat. Ya, namun demikianlah, memang syariat ini tidaklah mengizinkan kecuali apa? Setiap ibadah itu harus berdasarkan perintah, harus sesuai dengan sunnatul rasul. Ya. Sehingga niat baik seseorang itu tidak membenarkan bid'ah. Ya. Tidak berarti karena niatnya baik kemudian bid'ahnya boleh, enggak. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika beliau mengingkari ya, tariqah yang diperbuat oleh sejumlah orang di Masjid Kufah, yang itu tariqah muhdatsah, tariqah baru, jadidah, ibadah zikir padahal, tapi tariqahnya baru. Ya. Masuk itu mengingkari dengan keras mereka. Ya, mereka menyatakan, "Doh, kami ini ingin baik." Ibn Mas'ud mengatakan, "Kam min muridin lil khair lan yusibahu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak tepat dengan kebaikan itu. Ya. Dan terbukti orang-orang ini yang tadinya berbuat bid'ah kecil ya, berupa zikir. Ya, zikirnya dihitung dengan pasir begitu. Kan bagus supaya banyak, supaya jelas hitungannya. Tapi ini tariqah muhtara'ah, perkara baru, dengan sambil di berjamaah. Ya. Maka kata Ibn Mas'ud, ini walaupun kalian berbuat baik, berapa banyak orang yang ingin baik namun enggak sampai kepada kebaikan itu. Kenapa? Karena tariqahnya bukan tariqah sunnah, caranya bukan cara sunnah. Nah, sehingga dia enggak sampai kepada kebaikan itu. Dan terbukti orang-orang ini ya, di peristiwa perang Nahrawan mereka banyak bergabung di barisan kelompok Khawarij. Ya, ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang ini banyak di sana di Nahrawan, di desa yang namanya Nahrawan, yaitu bersama Khawarij, akhirnya bergabung dengan kelompok Khawarij. Perhatikan, berawal dari apa? Bid'ah yang kecil. Ya, ini dalam anggapan manusia, pandangan manusia itu kecil, padahal besar. Gak ada sesuatu yang menentang syariat kemudian dianggap diremehkan lah, betul, karena besar dalam agama. Tapi dalam pandangan orang itu kecil. Taib, katakan itu kecil, tapi demikianlah, ternyata apa, terus membesar, membesar, sampai lihat orang-orang itu tadi ternyata ujungnya apa, padahal sudah diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, dan sudah dinasehati, tapi ternyata mereka tetap di atas kebid'ahannya sampai-sampai mereka ditemukan bersama orang-orang Khawarij dalam peristiwa diperanginya orang Khawarij di desa Nahrawan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini untuk menjelaskan apa itu makna bid'ah. Yang insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya, bi'idznillah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.